Jesus. Ha! Titi Rebo! Ah! Unya wiyo! Nyami! Akwabetu nyami! Jesus! Unya lipenye akwasa betu wo! Hey! Ukwana udasu! Udasu! Udasu! Uyanya!